mana kana fana sana mana mana mana kana mana mana mana sana mana mana sana.